0: teman-teman, sebentar ya. Bentar, Hani, bentar ya.
1: Halo nak, Mas Giring. Tadi waktu Mas Giring telepon, ibu masih sholat. Iya, ibu pokoknya selalu berdoa untuk Mas Giring. Mudah-mudahan lancar. Ya ibu doakan pokoknya semua yang apa terbaik untukmu ya nak ya. Jangan lupa, ya amin. Jangan lupa sholat ya. I love you.
0: I love you, Bu. Ya. Ibu, lagu ini buat ibu sama buat semua yang ada di sini ya. Ibu, datang.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.

0: tempo.
1: Mic nanti kami mau bisa. Ya, gitu kan. Kami ada geng. Sini aja tukang. Kayaknya dihancur ke.
2: Setan.

0: Thank you. Thanks for coming.
1: Okay, let's go.

0: Thank you.
1: Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Halo Inspirit, saya TKLB dan Anda masih mendengarkan Inspirit You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Model lagu yang asik cocok aja di Inspire Radio, dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cocok aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspiradio dimanapun dan kapanpun. Inspiradio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan,
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi, sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
5: Inspiradio.
13: Inspiratio. Hi, Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiratio. Like our fan page, Inspiratio. Follow our Instagram, Inspiratio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

kekasih, aku tahu kau berat menerima kenyataan ini. Tapi demi adat dan kedua orang tuaku, aku harus patuh pada mereka dan dijodohkan dengan gadis lain. Walau kita tahu sekarang bukan zaman Siti Nurbaya, tapi aku tak mau dikatakan anak yang tidak berbakti. Percayalah,

0: bagian hukum, bagian hakim seperti itu. Terus kemudian saya dites, aku jawab ngawur. Saya jawab seperlunya aja begitu. Kemudian saya lulus. Mungkin bukan apa namanya, tiba-tiba saya lulus seperti itu. Terus saya merasa bahwa lu saya jawabnya ngawur. Ini berarti keberuntungan yang saya miliki. Sebenarnya pengalaman dan kemampuan kalian juga ikut andil dalam situ begitu. Terus kemudian saya masuk ke dalam lembaga PNS seperti yang saya daftar tadi, seperti di hukum begitu. Tapi saya nggak punya kemampuan seperti itu. Saya cuma coba-coba doang, terus kemudian masuk gitu ya. Nah, ketika saya masuk, terus kemudian dihadapkan oleh tugas yang memang benar-benar sesuai dengan hukum, sesuai dengan jobdesknya masing-masing, saya merasa bahwa saya nggak punya kemampuan begitu. Dan saya merasa bahwa saya sebagai penipu karena masuk di sebuah lembaga hukum di pegawai negeri sipil begitu. Itu contohnya. Dan imposter syndrome ini pertama kali diidentifikasi oleh psikolog Pauline Rose Clains dari Susan Imes pada 1978. Dalam makalah penelitiannya, mereka memiliki teori bahwa perempuan lebih beresiko terkena sindrom ini. Namun dalam perkembangannya, masalah psikologis ini juga dialami oleh pria. Gitu. Saat ini, impostor sindrom dapat terjadi pada siapa saja yang tidak mampu menginternalisasi dan mengaku keberhasilan dan kesuksesan yang didapatkannya, kata psikolog Audrey Ervin. Mengapa orang bisa mengalami sindrom ini? Sebenarnya nggak ada jawaban yang pasti mengapa hal ini terjadi begitu ya. Beberapa ahli memang percaya itu ada hubungannya dengan ciri-ciri kepribadian, seperti kecemasan atau neurotisme, sementara yang lain berfokus pada keluarga atau penyebab perilaku begitu. Terkadang kenangan masa kecil seperti perasaan bahwa nilai Anda tidak pernah cukup baik untuk orang tua, atau bahwa saudara Anda lebih unggul dari Anda dalam bidang tertentu, dapat meninggalkan pengaruh yang bertahan lama. Orang sering menginternalisasi ide-ide ini bahwa untuk dicintai atau disayangi, saya perlu meraihnya begitu. Karena ada batasan-batasan yang memang dibikin sendiri oleh tatanan kehidupan manusia, tatanan kehidupan bermasyarakat begitu. Karena untuk mendapatkan sesuatu kita harus menggapai sesuatu begitu. Dan ketika kita merasa bahwa kita tidak berusaha untuk menggapai sesuatu tapi kita mendapatkannya, nah hal-hal yang seperti itulah yang biasa.
1: Open www.inspiradio.id in your browser with your phone, cell or laptop and listen most inspirative radio. Inspiradio, inspirasi tanpa batas.

asu tenan. Konco jaman saiki gragas. Bojone konco dhewe dipan. Bajingan.

aku, tapi tidak punya alat musik. Hanya ada sebuah gitar tua milik kantor B dan K. Tapi itu satu-satunya sarana yang saat ini aku punya. Jadi ya sudah, aku pakai saja. Oh yeah. Tapi mohon maaf para pendengar, gitar ini cuma punya satu senar. Jadi hanya dengan gitar satu senar aku coba untuk berkarya. Jadi orang memang harus kreatif. Gitar satu senar bukanlah halangan aku buat lagu dengan gitar satu senar. Yeah. Gitar satu senar bukan halangan.

Jadi memang enggak boleh ada perbedaan, padahal dengan gitar satu senar aku mainkan banyak sekali nada. Jadi biar hanya dengan gitar satu senar, perbedaan tetap kita rasakan.

Sekarang semua harus seragam. Padahal gitar satu senar bisa memainkan banyak sekali nada, dan orang itu kan tidak satu senar. Jadi kenapa? Kenapa? Aku bertanya, bagaimana kalau aku tidak mau seragam? Wah, itu sih gak mungkin. Payah deh. Mampus aja loh.

Thank you.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah
7: buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa kita akan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
4: Radio?
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
8: batas.
10: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

Halo Inspirasi, saya TKOB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan beri motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Model lagu yang asik cecun aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC, Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya TKOB dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Rsacan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata _____. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi
14: kita.

Halo Sobat Inspirate, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.

0: itu. Kalian bisa tulis jawabannya ke inspiradio.id dan satu minggu ke depan kalian akan tahu jawabannya seperti apa. Begitu. Kalau kalian nggak mau nulis ya kalian simpen aja sendiri di diri kalian biar kalian nggak dijudge sama orang lain. Kalian punya karakter seksual seperti apa. Begitu ya. Dan sampailah kita di penghujung acara. Penghujung acara. Waduh. Kayak MC nikahan aja. Pokoknya sudah 1 jam saya menemani kalian. Dan itu adalah sebuah pertanyaan yang memang untuk mengetahui karakteristik seksual kalian. Begitu. Terakhir dari saya, jangan lupa untuk follow semua sosial media inspiradio.id. Dan jangan lupa untuk tetap mendengarkan inspiradio.id karena setiap harinya ada konten menarik di dalamnya.
1: Hai, saya RJ Sevan. Buat sobat inspiratif, tetap dengerin terus Inspiradio. Inspirasi

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi, Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa jangan pakai sabun.
7: Social distancing.
5: Terus
6: physical distancing.
5: Terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Well,
5: Inspiradio.
3: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
8: batas.
10: Hi sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page Inspiradio. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: Kayaknya mental saya tidak akan pernah bisa untuk tinggal di Palestina.
1: Ngebayangin aja saya nggak mampu, apalagi saya harus tinggal di sana.
2: Buat saya mungkin kalau saya harus bayangin, saya nggak akan pernah bisa hidup di antara banyak ledakan, tembakan, reruntuhan bangunan, segala macam, dan di mana-mana darah, itu saya nggak akan mampu.
3: Yang pasti, saya nggak akan kuat kalau setiap hari melihat perang, lihat darah.

0: Halo, kami Sabian, saya Nisa.
1: Saya Ayus.
0: Jangan lupa download lagu kita, linknya ada di bawah ini ya.
2: Jangan kemana-mana, dengerin terus Inspire Radio. Inspirasi

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa juga pakai sabun,
7: social distancing.
5: Terus
6: physical distancing.
5: Terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, banget sih.
10: Cut. Salah.
1: Keliru, Cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
7: Inspirasi
1: tanpa
10: batas.
12: Hi sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio 8. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Tira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Rsacan.
11: Saya RJ Ica.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi tanpa

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Anywhere and anytime, whatever you do, listen to Inspiradio, 24 hours a day and 7 days a week online radio. Inspiradio.
1: Juga bisa, masuk Sisofren juga bisa, masuk ade-ade juga bisa, begitu, masuk Delusi juga bisa, begitu, karena, apa ya, masih belum ada alat pengukurnya, begitu, masih belum ada alat pengukurnya, masih belum ada apa itu namanya, masih belum ada masih belum ada metode ilmiahnya, masih belum diakui secara ilmiah, begitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang ngaku-ngaku indigo, ya bisa aja kalian juga bisa ngaku-ngaku indigo gitu di kepada orang lain begitu, karena orang lain juga pasti percaya karena nggak bisa ngukurnya kayak gimana begitu. Dan kalau misalkan apa namanya ada teman yang ngaku indigo, ya jangan langsung percaya, bisa jadi dia cuma ngaku-ngaku indigo gitu, karena berbeda antara indigo dan schizofren, indigo dan ADHD, indigo dan anak berbakat, begitu. Karena yang terpenting dari indigo adalah mereka punya kematangan secara spiritual, mereka punya apa ya, punya pemahaman yang baik secara spiritual, begitu. Dan kalau mau dikaitkan dengan agama, kalau di dalam agama saya ya jadinya yaitu jadinya syirik, begitu, kalau dia bisa melihat jin atau apa terus kemudian dia disembuhkan dengan ruqyah

mengerti atau sudah pasti tahu tentang Kaesang begitu. Nah, melalui Jack melalui postingan akun di Ibu Felicia menyebut bahwa Kaesang meninggalkan Felicia tanpa kabar dan penjelasan. Jack. Oke. Kecewaannya tersebut memuncak setelah Maelia melihat postingan di akun gosip yang menginformasi bahwa Kaesang terlihat pergi bersama Nadia Arista dan memiliki hubungan spesial dengan Nadia. Kasus tersebut kemudian langsung viral dan ramai mendapat tanggapan dari warganet. Lantas, bagaimana sebenarnya asal usul istilah ghosting yang kini ramai diperbincangkan karena kasus Kaesang, Felicia, dan Nadia Arista ini? Kita bahas dulu tentang asal usul istilah ghosting. Asal usul istilah ghosting. Melansir dari The New York Times, istilah ghosting telah masuk dalam leksikon jajak pendapat pada Oktober 2014. Dalam jajak pendapat yang dilakukan YouGov atau Huffington Post terhadap 1.000 orang dewasa menunjukkan bahwa 11% orang Amerika telah melakukan ghosted, atau istilah untuk orang yang melakukan ghosting terhadap seseorang. Survei yang lebih informal dari majalah IL terhadap 185 orang menemukan bahwa sekitar 16,7% pria dan 24,2% pria pernah menghilang seperti hantu atau ghost di beberapa titik dalam kehidupan mereka. Saat ini, ghosting atau tiba-tiba menghilang dari kehidupan seseorang tanpa perlu menelepon, meng-email, atau SMS telah menjadi fenomena umum di dunia kencan modern dan juga di lingkungan sosial bahkan profesional lainnya. Hal ini juga dikuatkan oleh studi Sage Journal pada tahun 2018 dan menunjukkan sekitar 25% orang telah melakukan atau menjadi ghost dalam beberapa hubungan mereka. Munculnya komunikasi elektronik dan aplikasi kencan populer seperti Tinder, Grindr, Bumble tampaknya juga membuat seseorang lebih mudah untuk memutuskan koneksi dengan cepat kepada seseorang yang baru saja ditemuinya. Dalam bentuk paling usang ghosting dicirikan misalnya enggan bertemu kembali dengan sang mantan, seperti tidak membukakan pintu saat ia datang. Dalam definisi sederhana, ghosting bisa pula diartikan ditinggal ketika Anda merasa sayang-sayangnya. Ini dalam tanda kutip ya, ditinggal ketika Anda merasa lagi sayang-sayangnya gitu. Dalam kasus ghosting seperti diungkap Janice Vilhauer dalam tulisannya di Psychology Today, orang yang diputuskan dengan cara dihantui akan mengalami perasaan batin yang lebih dari itu, bahkan merasa sangat tersiksa. Dalam artikelnya, Vilhauer menjabarkan beberapa cerita orang yang jadi korban ghosting. Jadi ghosting ini sudah ada dari dulu dan bahkan baru ditemukan itu tahun 2014. Sudah berapa tahun?

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: tinggal berapa, ayo?
1: Dia tinggal 9 lah.
2: Nah, kalau anak ayamnya ada 7, pergi 4, tinggal berapa coba?
3: Tinggal
1: 3.
4: Sekarang, kalau anak ayamnya 7, pergi semua, tinggal berapa?

artis muda bertalenta asli Pasuruan. Tentu ada Republik Tenggo, ada Ramayana, ada SNP Indonesia, juga ada Mike Pro Shooting. Siapa dia kalau bukan Tasya Rosmala Jupalapa.

see what I mean. I wish I was a forest of trees that do not hide.

Halloween Species. Saya PKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak tahu banyak akan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau denger lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin Radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
10: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa kita akan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
10: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat.
11: Gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Well,
6: Inspiradio.
3: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
5: Inspiradio.
10: Inspirasi
5: tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

Facebook yang paling gue benci. Status cewek feminis, apapun statusnya pasti gue suka. Termasuk dia nggak suka kalau laki-laki melihat perempuan sebagai objek seksual. Jadi coba tanya dalam hatinya gitu. Kalau dia udah dandang, udah make up, udah segala macem, terus pakai baju yang agak-agak seksi gimana gitu ya, terus selfie tapi nggak ada yang like, nggak ada yang komen, pasti sakit hati coba. Ya tanya deh, pasti mereka sakit hati kalau udah posting selfie tapi nggak ada yang like, nggak ada yang komen, pasti mereka kesel gitu ya. Terus nomor dua, status yang paling ngeselin itu nasihat pernikahan. Apalagi yang ngasih nasihatnya jomblo, belum kawin, belum apa, belum punya anak, tapi udah nulis teori pernikahan yang bagus sebegini, begini, begini, begini, begini, segala macam, begini, begini, begini, begini. Ah, so tau banget kayak udah tahu aja. Terus yang ketiga, status yang paling gue benci itu pede tapi secure. Gimana ya, dia itu sebetulnya minder tapi pengen kelihatan pede. Jadi kalau bikin status itu narsis, bangga-banggain diri, abis itu jatuhin orang gitu. Jadi supaya kelihatan bagus tuh dia tuh jatuhin orang dulu. Nah itu dia, itu ngeselin banget. Terus yang keempat, tentang things I hate on Facebook. A lot of things I hate on Facebook and people do. Okay, yang kemarin udah tiga, yang sekarang nomor empat. Nomor empat, yang paling gue sebel di Facebook itu cowok religius, tapi munafik. Jadi status cowok ini kan selalu tentang religi, tentang agama, dan dia suka nasihatin cewek-cewek supaya gak kelihatan gampangan, supaya dia menutup aurat. Biasanya cowok yang kayak gini suka apa ya, suka posting gambar apa yang bandingin cewek yang pakai jilbab sama yang nggak pakai jilbab, dibandingin sama permen. Permen yang cewek yang pakai jilbab dibandingin sama permen yang dibungkus yang nggak pakai jilbab, dibandingin sama permen yang nggak dibungkus. Oke, okay, bitch, are you fucking serious? Okay. Nah, tapi yang paling agetin dari cowok religius ini, kalau kita klik profilnya, lu perhatiin deh page-page yang dia likes. Biasanya semuanya mesum. Page mesum semua, page cewek nude, cewek yang semi-semi telanjang gitu ya. Kontradiktif sama statusnya yang religi gitu. Nah, itu dia yang nyebelin. Nah, terus yang nomor 5, jomblo, status cowok jomblo ngeselin. Jadi cowok ini jomblo dan dia tuh punya standar tinggi mengenai cewek yang pengen dia pacarin. Yang minimal 11-12 kayak Raline Shah gitu, kecerdasannya, kecantikannya, keseksiannya, kayaknya juga gitu. Tapi cowok ini jelek banget. Jeleknya tuh bukan jelek yang jelek biasa gitu, jelek yang bisa diterima lah. Ini jeleknya tuh bener-bener jelek. Apa ya? Apa istilahnya? Yang bagus tuh. Jelek unfuckable. Yang bener-bener jelek dan gak bisa dipakai begitu. Terus sekarang nomor 6. Okay, status insecure diva. Nah, di sini cewek. Nah, cewek ini merasa dia diva. Diva merasa dia princess, dia ngerasa dia itu role model buat semua cewek. Gitu. So she always posting something always look good. Lah, like, dia berusaha untuk kelihatan bagus aja, enggak akan posting yang jelek tentang dirinya, nggak akan. Jadi, and she thinks all women jealous of her, gitu.
dia nganggap semua cewek tuh sirik sama dia. Dia ngerasa populer, dia ngerasa diva, dia ngerasa dia cocok jadi role model sama cewek di Facebook. Terus, cewek yang kayak gini, kenapa sih bilang insecure diva? Oke, karena dia gak mau punya pasangan yang setara sama dia. Jadi dia pilih pasangan yang jelek. Jadi dia kepengen, dia yang menonjol. Jadi dia pilih pasangan yang jelek. Kenapa saya bilang kayak gitu? Oke, kalau dia pede dengan pasangan yang dia punya, terus kenapa dia mesti jelasin ke setiap orang, yang bahkan orang-orang juga gak nanya, kenapa dia mesti jelasin ke semua orang, gue tuh pilih cowok gue, karena cowok gue itu begini, begini, begini loh, begini, begini, and she screenshot other guy who hit on her on internet, and it's like saying that, look, a lot of guys like me. Dia pamer sih, banyak banyak orang suka sama dia. Sekarang gini ya, kalau dia pede, kalau dia emang beneran pede dengan pasangannya ya, nggak perlu explain apa-apa gitu loh. So what? Ya nggak gitu. Kalau dia harus explain segala macam, and people don't give a shit, right? So why? You do need to explain everything about your boyfriend. Gitu. It's like you're Beyonce. It's like you're a supermodel. No. Terus yang nomor 7, facing compliment. Ini yang paling selim. Biasanya cewek juga. So dia tuh facing compliment-nya kayak gini. Misalnya. Aduh, dia selfie. Aduh, baru bangun tidur nih. Gimana ya? Jadi dia pasang muka-muka cute gitu. Terus pakai lip gloss dikit lah. Ini baru bangun tidur. Gak pakai make up. No filter. This is facing compliment. Jadi dia kepengen orang-orang tuh komen, ih cantik banget ya kamu walaupun baru bangun tidur, ih kamu cute banget, imut banget, ih kinis-kinis, ih kamu lucu deh. Dia maunya kayak gitu. Terus yang kedua, ini yang paling ngeselin. Aduh gimana sih, aduh guys lihat nih, jangan fokus ke lengan gue ya, aduh gue kan gemuk banget, padahal nih cewek kurus banget. Kurus banget. Kenapa dia harus ngaku-ngaku kalau dia gendut? Oke, okay. Jadi dia ngarep semua yang komen, enggak kok, kamu cantik, kamu langsing kok, kamu itu seksi. Oh, I hate women so much. Oke, okay. Terus apa lagi ya? A lot of thing I hate, and people, why people always do that to me, okay? Salah gue apa sih? Itu aja dulu deh. Banyak sih, masih banyak lagi sih, tapi ya itu aja dulu ya. Bye.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Halo Sobat Inspirate, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa batas.
13: Hi Sobat Inspirative, don't forget to follow our Twitter at Inspiratoid. Like our fan page, Inspiratoid. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.
14: Halo, halo, selamat malam para pendengar Inspi Radio. Kembali lagi bersama saya di program Mental Mantul. Sebuah program yang akan membahas tentang kesehatan mental, bagi informasi dan kondisi tentang kesehatan mental. Dan tema kita pada malam hari ini adalah self harm. Gimana sih bacanya? Self harm, self harm, self harm. Ya gitulah. Tulisannya HARM. Self harm. Tapi sebelum saya masuk ke tema, seperti biasa saya akan mengajak kalian untuk memfollow semua sosial media inspiradio.id, karena di dalamnya banyak sekali konten-konten menarik yang akan diberikan, atau informasi-informasi yang menarik yang akan diberikan di sosial medianya inspiradio.id. Dan jangan lupa untuk tetap terus mendengarkan inspiradio.id, karena di dalamnya banyak sekali program

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andi.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lian.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata _ ____. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.

0: Inspirasi.
1: Y'all not ready for this. See, my name is KRS-One, G.

berarti fobia spesifik ya. Lalu selanjutnya adalah fobia kompleks. Karena ada dua jenis dari fobia, yaitu fobia spesifik dan fobia kompleks. Fobia kompleks biasanya berkembang pada masa dewasa. Fobia jenis ini sering dihubungkan dengan ketakutan dan kecemasan pada suatu kondisi tertentu. Fobia jenis ini sering dihubungkan dengan ketakutan dan kecemasan pada situasi atau kondisi. Fobia ini dibagi menjadi dua jenis lagi, ya. Jadi fobia ini ada dua jenis. Satu fobia spesifik, satu fobia kompleks. Nah, fobia kompleks ini dibagi dua lagi, yaitu agorafobia dan fobia sosial. Agorafobia ini adalah rasa takut berada di suatu tempat atau situasi yang membuat penderita sulit kabur, atau pada situasi tertentu yang akan menyulitkan penderitanya mendapatkan pertolongan. Jadi agorafobia ini adalah rasa takut kalau kalian di tempat atau situasi yang membuat kalian sendiri itu nggak bisa keluar dari situasi itu gitu, misalnya kebakaran atau di apa ya, lumpur hisap atau di pulau terpencil begitu. Jadi kalian susah untuk kaburnya. Nah, itu namanya agorafobia begitu. Dan jenis yang kedua adalah fobia sosial, yaitu rasa takut yang muncul dalam situasi sosial tertentu. Contohnya penderita atau kalian, misalkan kalau kalau punya fobia ini ya, itu sangat takut berbicara di depan orang banyak sehingga tidak dapat berbicara di depan umum gitu. Fobia sosial ini biasanya banyak banget yang kena, atau banyak banget yang memang mengalaminya gitu. Karena di fobia sosial ini banyak sekali kecemasan-kecemasan seseorang ketika orang itu berada di situasi sosial atau situasi atau kondisi sosial tertentu gitu. Kayak orang nolep gitu, kayak orang nolep. Jadi dia pertama enggak tahu harus berbuat apa di depan orang banyak begitu. Dan dia takut. Kemudian dia takut untuk mendapatkan judgment. Jadi dia enggak bisa berbicara, enggak bisa berbuat apa-apa begitu ya. Ketika berada dalam situasi atau kondisi sosial secara tertentu begitu. Karena fobia ini juga memiliki sebuah resiko begitu. Karena kita takut kan, jadi fobia ini memiliki resiko terhadap tubuh kita sendiri yang menderita fobia tersebut gitu. Memang ada beberapa faktor yang diduga dapat memicu terjadinya fobia. Di antaranya adalah mengalami insiden atau trauma tertentu. Jadi misal kalau naik pesawat gitu ya. Terus dia ini parnoan begitu terhadap ketinggian, atau parnoan gitu terhadap kecelakaan pesawat, atau dia pernah mengalami turbulensi ketika naik pesawat begitu ya. Jadi dia mengalami insiden atau trauma tertentu gitu pas dia naik pesawat gitu, itu resikonya. Dan selanjutnya adalah menderita gangguan mental kayak schizofren, depresi, OCD, gangguan panik, PTSD atau post traumatic stress disorder, atau gangguan kecemasan umum.

Halo Inspirit, saya PKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak tahu banyak akan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, stay tune aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya stay tune aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC, Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

tahun 72 kalau tidak salah, rektor kita yang sepuh waktu itu almarhum Profesor Surya Atmaja meninggal dunia. Jenazahnya disemayamkan di Aula Unpad dan lagu itu dinyanyikan oleh seluruh warga. Dan saat itu satu aula kita menangis kehilangan seorang orang tua kita yang kami rasakan, yang membaktikan seluruh hidupnya untuk kepentingan kami, untuk kepentingan mahasiswa-mahasiswanya, dan menanamkan rasa cinta dan cita-cita bahwa kita membina diri di dalam universitas ini adalah untuk kepentingan nusa bangsa. Kata-kata itu yang tertanam di dalam benak dan pribadi kami.

0: Itulah bedanya PTSD sama trauma gitu. Nah, sebenarnya sorry. Oke, bentar. Nah, sebenarnya cara gampangnya adalah seperti ini. Trauma itu ketika kalian menghadapi atau mengalami peristiwa tertentu pada saat itu. Reaksi pertama kalian itu adalah trauma. Jadi misalnya kalian dapat, ini amit-amit ya, tapi misalkan kalau kalian dapat kejadian yang cukup negatif atau cukup apa namanya, cukup negatif buat diri kalian sendiri, itu bisa jadi reaksi pertama kalian adalah trauma. Misalkan kalian kena apa ya, bukan kalian deh, orang terdekat kalian kena musibah begitu. Entah itu musibahnya utangnya banyak atau musibahnya yang lain-lain gitu ya, pokoknya kena musibah begitu. Reaksi pertama kalian, entah kalian shock, entah kalian nangis, entah kalian diam, entah kalian nge-freeze, entah kalian teriak. Nah, itu reaksi pertama kalian itu yang disebut dengan trauma. Jadi kejadian itu membekas sekali ke otak kalian, ke pikiran kalian gitu. Kejadian sangat membekas yang gak mungkin kalian lupakan gitu. Yang akan selalu kalian ingat, yang akan selalu kalian masukkan ke dalam sebuah memori atau kenangan yang buruk gitu. Itu yang disebut dengan trauma. Nah, kalau PTSD itu adalah ketika kalian gak bisa menghadapi kejadian yang seperti itu. Walaupun reaksinya sama, kayak shock, kayak shock.
1: Okay, let's go.